manje ke sizokhipha abantu bafuthi sizona nyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa futhi siyacela udle inyama usekulunge noma uzokwenza igrosa ithi wenze igrosa lokho usekulungele

Ehe mfika ke glumzuzu umlaleli ngithi hayi bekumnandisa indawo nye ubongani uthepha khambo lomncobo umzila nkathi amalandelanga uhlelo ke yebo luphathi kwa 6:10 njalo ngesonto kanti ke hayi namhlanje bekuthi ngikubusise nje kanje hayi ke siphinde sibonane hayi hayi hayi siphile uNkulunkulu asigcine siphila ngaso sonke isikhathi.

basukuma bonke lapha ke eSwidi water bame ngenyawo masifunda indaba ngisho ngakhumbula insizwa lapha ke baba lapha ke umfoka Sibiya lapha ngempela usizwe sikhona ukuthi ba ride kakhulu insizwa zala lapha kwa Sibiya Federal insizwa ke ilalela loluhlelo kakhulu khona lapha kusibongiseni lapha ke ucicane induna induna right induna bekho u Big Brother wakhe lapha ke uThulani Mentu lapha ke uBozo Mentu